0: kommer med frågan om, och vill du komma på fredag, och ni ger mig bara med vad tingen är. Jag vill gå kanske till kopporna, varje vänner jag gör, det är bara att jag kommer att ha, ändå vad jag har, det var jag inte. Alltså när du har spänt på vad jag har med om, och så allt, jag kommer att ha. Jag vill gå kan du ta mig och jag får känna något och känna mig kärlek med dig. Låt mig kan tänka det. Gå på mig inte vad jag tycker med din. Var du kan tänka dig att inte ni mår va? Där är låt hur jag har det och jag känner mig. Kan du vilja kan tänka dig att tänka dig att kita chalo. Låkar man chel chora mera men. Är singer par på men tja kopa kan chel kere. Var mig inte mår va? Mi wa bet ka chekere gen ni bo ma wa ko chon da po yi la ke ko ba ma ro ti jo du chi mo wi yu ko man yi gi bet ka chekere gen pe gen na no to he bet ka chekere gen na bo ki no ba be wa ko ki be wa ko wa ki ka chekere wa je mi du chu lo ma me wa no mi ro wa ni o pe ni ya e ko ri we te wa ro gen wa ko a po yi ma te ni o be bo ri mi go mi ko radio station man mi go mi ko jo me ti a tel
1: Kajekri lu, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
0: y que no me apoya a Tech, quiero cobrar el amelo al lado, al morro a Tech, ni escribir, yo digo, me voy a ti. Lego, winner bear, ya un tisho a bear, voy a Tech, como a mi uno go. Amén. Voy a.
1: All right. It's okay, it's okay. Right, mono bedo Reverend eno otushujiri kwa tir dake hokaro mono do bedo network kile jamu kina chirario angeo ni chiangu na bino anu abeda moyo bera bera po itwali na mewinyo kwa papa dongi du yidme kwanyo mena mena romo tichkede te loko kuoni jami te kota bera mene wot nen jamu kena mo donkan weho sam rising program ame burra bera peni na tini ya winyo radio kumiwe nywe man chelkan to do kubu jamu kena menoti yori yori where chwa lupo juwa metika kumu muna yege ya rokanono yes